Yankasa je ngwa oh aje ngwa me mama munya kasa meka mama munya